0: after they drink.
1: Mm.
0: But they are drinking, you know, the same way they come on my little cobble. Now they all near to know the market, can't you do with the motorbook? Yeah, man with the motorbook, they all near to Ratawe, black market Naratua.
2: Okay.
0: Black market Naratu, they all near to the CEO. Ewai noratu ya, ewai. Lagi tu kau yang ratu, mereka mah ratu. Tu mui na boy semerikir. Utara tu mah oke ke, jadi utara tu mah ini negro tu tu ratu kubu. Ya, kau tu tak faham tu, kita mesti tu. Nanti ya, faham tu kita kunian. Kita mesti tu, mesti negro tu tu ratu kubu. Kau lihat, sanggulah tu, utara tu ini muat. Utana reality ties ra umanu manu kore ra wala tu e no kiru tu kupu tarawa thank you e ti aro tama meni a ero turu adura tarawa thank you ero turu
2: ya
0: a no de la kita ma wa kara ni e are ma o tot ai tarawa ta ma o ikit o kit ma o ta yusu api meni ma Kori roli la, ya pai mai kru itu mara baru tato, ya kemari roli ya tato.
2: Ya.
0: Utama woi kita tak isu api mai.
2: Praise the Lord. Ya.
0: Roli la itu tak minat itu. Wei aku kita.
2: Aku terlalu ada momen kau tiada orang ada momen baru ini. Lo terlalu agen tu tiada kat tiga negara dia au Samsung ada momen ni kau kata dia cuma itu kat tiga ni. Dia tu nak itu kata, eh terawih tu tak kira orang orang mana, mak hotel mereka tu tu, tenaga mahu nombor telefon kita kau tu tu, tenaga kita kau tu tu, itu tem, mereka orang oh kau tu tu, akar orang orang mereka tato program, tiup tu mungkin mu, kau kau memang kerung kau, kau orang orang itu yang mepuru, ya, nanti tem beri tu kini kau tu putih dia mana nak, atau kau tu mana, itu nyanyi tu.
0: Nah, itu time itu tu ilmuan itu orang tua tu, jaga kita merawat kuai tu apa lah? Jadi tu apuk.
2: Apuk, apuk tu dia.
0: Nah, kau cintai blessing ya mau, ibu tu apuk utama aku ni tu. Karena aku tu apuk kuai pa. Terawih tadi itu tu kuru ibu mina mau ini, aku tiri aku tiri. Utu mau orang dia pala.
2: Terawih terawih no tato kato tu, muka dia tamat itu tu tunggu dia pala. Ya aku tu tunggu dia pala GPT. Mereka tu kata orang MPT itu mereka tu nak tu mici bubu tu mereka cik cik tu kapak kapak kena rai, reka rai yang mereka ikut. Ya, dia kita kan aku tu kata saya kaperan lah mereka. Nuri lah media kita tu kata itu kan kade pala kade apa kau. Aku mahu tu yang.
0: Kita beli uji yang arah yang memang, kalau beli uji yang apa, kami cipu mereka. Mereka tu kita apa, kalau kita ipaski kiaro tu.
2: Amin, teri roky.
0: Mereka tu yang. Hai, ini yang kita minimal ini, atau dia putih apa lagi?
2: Putih per. Amin, apa?
0: Putih apa lagi? Mungkin tu mau pentol. Ya, ya, aku hantar tu untuk guru. Kalau yang meninggal, gue nato na friend dia pun main.
2: Terakhir, raya, ni.
0: Ada pun. Ermu jadi apa?
2: No dia lagi gue 16 ni dia tem. Bagi ya gue dia, tu koro dia tem gue ada gue 26. Ah, gue tu mata orang tu tengah tak kata tu ermu ni tu, ya, tak ada ermu ni tu. Tola tu motor, ya.
0: Tahu dia tahu nanti tu dia kami tinggi dia tahu nanti dia bubung. Jadi mereka kaya ya tu korone, kaya indra. Ada kita ada peran ada pula ramai ada mahu yang wok dia bubung. Tahu dia kami tinggi nanti tu dia kutu dia korong korong main ni. Itera curi tu dia bubung.
2: Amin.
0: Tahu paham itu ya kerumun rumah ini ya rumah ini ratu tipu yang mau rumah ini ratu tipu pun kita tak kira rumah ini kami tak kira tiada ikut itu itu normal atau satu orang itu itu normal atau satu orang.

0: Kiorana, aku tak tahu izin tengah tengok rumah ni. Eh, macam ini nak tuai tempat orang rumah tengok rumah ni.
1: Well, ladies and gentlemen, this is the last song of the night.